Shua mengenai on pentem kijing rai aingo kijing rai yaro aga program Music for the Soul ngakwa apne sambat pi ye simbo jing perkat. Charles Spurgeon wong samla shania yo blei ban penlong ya ka lawai bo pernai de kijing kerku. Riu temen shania yo blei pat pen krau yo u namar baro kijing isne jongko menor. Sasisin ngan ong biang ikentin ku siang sama jeng Charles Spurgeon. U Charles Spurgeon wong samla shania yo blei bat penlong ya ke lawai ba pernai da ke jeng kerku. Real to men shania yo blei bat pen krau yo u namar baro ke jeng isne jong ke menor. Dekat mengenai pusong lor dikentin ku jeng Charles Spurgeon. Ngine yo panya sedang no ya ke program Music for the Soul dah bangi pentem ya kijing ruai kijong kekinhun i ti zopari karsano kijing ruai jing ai e blei pada din katapat jing im jonga try to shim but kiwe de kijing ruai kin bot ke wei den ke wei tang nak rensan jok akashvani FM jong piao shispalai point remegat. Pakum juru link baka app News on AIR. Ada kita pidon ringkat baru perlog jupi URGG. Pengakua ban priang sama biang ngipi sesi sin siak rinsan jengi. Kam tamli siak ini ke program Music for the Soul. Kerman sekam bikijing rai baru ke bapiniok sengau. Kena long si siak kijing rai ke ban long jigirku. Namta jengi iwe pi iwe. Kwa sengap ya kena ke program.

Lihat sangat tani gajing rai gajing F kong na bergekenun gajing I gajing rai gabe I li oman I kerting tang nong thau pinek sangat ya kene ka program kubing I kerting music on the go. Piran ringkat pengau perlok juhi RGG ini setiap beli sedang pi rang supli gritu set juhi ngi pri yang sohobe yang pi sashisin siak rinsan jengi akan jivani FM jongpi. Let's continue of course with more great numbers. Maroon 5 in your pocket.

Ina sa magjing rai kejong i bis emle per ke kilon kejong i akba ke kili awan akr tengi ina kejing rai me ram o pira sap ya ka aka jwani fm jong pio shi spala i point rio megat ina yo ni puteng shu shu i kene ke program de kejing rai ke blerim kejing rai jong i rock zed it must have been loud. Padi subai li open eye ke good morning wish ke jong i yang apa dia borok-borok ke snap ya kan program hak ni step

Ila ukon rat ke sang ma hinan ke sengi ulari binya simbenta hake International Conference Salor ke Women's Farmer and Sustainable Organic Agriculture kabla long State Convention Hall hanong bach long. La pelong ya kene ke conference da katenat rep bat ke baha kamiat jongki nong rep. Hake jingi trelang bat ke iFoam Organic Asia bat kene ke conference. Kala wan ra lang ya kinong mikhmat nakari bat nabari, kinong tau polisi, kiriu syampang, bat kinong simbenta nak kaliang kerap kariang. Haba keren hake jingi lang umentri rang bak jela ukon rat sang ma ula penpau ya ke jeng sim kia jong ke sorkal ya ke polisi ke pepinsong nong rem na ke nong rep bat ke rep kare yang ke bane susu ukon rat sang ma ula ong ru bak ke kentei ke dang sa ha ke preng jong ke roi ke par jong ke meglia namar ke rukom sencar ke dar jong ke jela ha ke bak ke kentei ke de ke nong sumar ya kendo ke siap bat ke kam rem une umenti rang bak ke jela ula banjer ru bak kum ke ne ke jing long trai ke kentiu ya ke jingkit kli ke jing mi bak ke jing bane pensa ke basirta Umentri rambak kejela ukonat sangma ula khot ya kerukom trikam kebaya ringkat bat kebaya penso alang ya kejinang jing start ha kerep kariang bat kibut cemai ben pengklan ya kerukom rep kebalak bene. Habaklan ha ke International Conference of Women's Farmer and Sustainable Organic Agriculture ha shilong ulong bat kemegelia kalah penik jimut ha kebasina ya kerukom trikam kebaya hap bat kejingklan jongka kalong kejaka bat ya kepenbut ya kerukom rep kebanabar. Susu uni umentri rambak kejela ula penpau ya kejingroi jong kikin hun ya rap yale di bat ki seng nong penmi marep ki bala pengklan ya ke jing trelang bat ke jing im nong kendong uni menteri rambak ke jela ula kersan ru ban pet ya ke tahan syate lamik ngi kum ke tahan ke baya tili ban kering ya ki nong bay tingka bat ban penne ya ke jing tumu la ban kedau bak ni ke jing ilang ke lapelik jing mut ha ke rep kariang ke jing sumar ya ki marpo kendau bat ke jing pengklan ya ki rukom rep bala pensyong nong rim ha ke im lang kesalang U Additional Deputy Commissioner jong ke East Gentle Hills uba e nong beri ula kentu ya ke jingi terelang jong kipat ba. Na ke benta ke Special Intensive Revision jong ke Electoral Rule jong ke khliat riat bat ke sutunga Saipung. Uba nong beri ula ong ba ke Field Face ke nong nadu ke Laipo Terik Ujil Leo hadu ke Arp Kendai Terik Unaitung Arjar Arpun Rio ha ke ba. Ki boot level officer ki net shaman na ki thiliu yeng bat sam belum ya ki enumeration form. Ya ke draft jong ke thup ki nong tep vote on sepin mi. Hadin ke santerik unai lar arjar arpun riu kat ba ya ke jing dawa ban bat ke jing pesha la ban ujor ha ke puar ke basib nai. Ya ke thup nong tep vote kat du on pin mi ha ke nyotarik urisau arjar arpun riu. Na ke liang uniu additional deputy commissioner ke East Chantia Hills ula kerpat ya ki kliat nong senshar ki seng tremon sengobha bat ki kinhun pat ba ban nyerap ban pinti kena ya ke rukom terikam ke basyai. Helen kesni larake ya kesni persia ya kejing di drug bat kejing kehibian kebala tip kum ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ha Rongram Holti Hop Multi Facility Center ha West Gar Hills ha lor ka pangpudeng kebelong Nasha Muk Bharat Abhiyan Viksit Bharat ki pecan. Ya kini kejing rake la pelong da ke District Social Welfare Office bal ha kini ke program la don kejing iklan pensong tuk pajma keskit kejing ekop kelijing keli bat kejing ya tai halol ke jing sneu ki bami na ke jing di drong na ke liang ukong san uci sel armarak video in charge jong ke rongram sin ardi blok ula banjur ba ke jing di drong ke penjat ya ke jing im bat ke aji mentoy tang ya kitu ki badan keti ban di drong ha ke nika sengi la pentip lu isya ki nong sim benta syafang ka nasya muk bharat abhiyan di addiction helpline number ubadei iwei sau sau sau nreu kene kede ka akash honi shilong ke balam shepi ya ke kubor. Ka sorkar megelia ka lakot application na ka benta ka program IGK kai UPSE bakhlem jing siu jongka na ka benta ka batch arjar apun riu arjar apnyo ka bala ain report li ki jingka bala kesan pura syaki kertong ki bebiang. Ya kini ka coaching program la pelong lemba ka caka IGK kai examen pat ba jongka mati hasilong bat kini ka program ka benda sistem kan IGK kai klem jing siu kan airu ya ka caka sa bat ka bam. Ke jing penyang kelong lemba ke merit based entrance examination model ke pensyong long rem ha ke jing la bala pensyong long rem ke examen beningkong jong ke UPSC ke kinong apply ke di belong kinong syong syong bapura jong ke jela meglia ki bala palat ya ke alpois nem ke kerta bat don ya ke bachelor's degree bat kiba om duna ya ka sanpo persen ka tarik bakat du ban pha ya ki application kelong ha ka life ho tarik ujilio arajar apun riu
उप प्रेसिडेंट का AITC में गया।

wat so e ya nam ta e e kong deng ni beli oban pan ni kejing rai jobi kasme kai tumne ngal persi mon wa tu jing rai ri ngayo tang deng ni kejing rai teng kuman skam ka ni kejing rai kan pen kemen ni hiru kum jo bat ki kun kejong pi ba pila yo ban ni anap kerpang kejing rai apke pyar me hum savan ne lagi na kam razi

Long Brio, Man Brio, Bat Ban Sumar, Ka Ban Let Jaka Sumar Tangkum Tahi. Okey, toa kata ruk kampat deh ini di duduk na mau kudok. Kule shibun duduk from mau kudok. Ti kata ka jubab ke jong piru kampat deh ma. Nang ta pa deh. La bande u kulpi ne u terdi duma u bapendan kam da ka Ban pen kriat, ban pen jana ya utadam duma, shua ban ring men siam ya u. Okay, toh, bala aku boleh shibun ke jubab ke jong piru. Yes, tengen saya pet. Kadai ni kalat tang baka turu kampat dey hima ka ket ki life house iam. Toh, kentiat nama rebala janku dartat ke program. Ketadam di kaladei hi, di tang ba u kulpi bapiong mandi duma te umpat dei ma te kata ka jubab ke jong pi te yes ye shim benta wat ni pa ye ki jubab kan dai sa prasa ni wei not at lai wei wei ke ai kata ka khet ki lai ho siem ka wala wan punjab ya kata ka jing pang ke sho

api. Okay, parla ke por kalau dap kalau jen dapatat. Sorry, sakumba. Nriu minit ha ke program. Yes, dang yai sahabat ni kat bangan ang ap. Ya, ki jubab ki jong pi. Mentah ke sini ke selam pa ke jubab ke jong pi. Ban poi. Ka jing ke li ke long kum ni. Ha ke wiki shnong ke laki ke jing pang ke shori ke ba. Jor bha. Ti lak lumar ke shnong ke tau ni liya kum no ban penjaya ke ta ke jing pang ke shor. Ti usia mula ong. Ti lada don menu-menu bala ban penjaya ke ta ke jing pang. Un sa ai khusna teladan uwai khna ubong ba la ban penja ya kani ka jingpang da ka ba pinnan kam ya kata ka khet ki lai phos em te ke kata ka khet ki lai phos em ka bala ban penja ya kata ka jingpang kisho okay ya shimanta ban ni sa kumba sa yesa ndre minna ha ka program akashwani fm jumpy

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, Nathan. What?
1: Good afternoon, Miss Yajikiri.
0: Okay, dengan ai jing ruai, ayu na benta jong pi.
1: Kenapa jaga kira apa keting si Rizalmin yang kapten komando?
0: Toh, ya nu pi gua wan pensengap sobha pada.
1: Kami juga akan ketang ketang si Yajikiri bagi kandang.
0: Toh, thank you.
1: Si Mei, Mentara,
0: Okay, toh, aku boleh sibuk mana, Nathan? Oi? Oh, yes, ngak klan bah. Dia ngak terai, ngak ngak piru pi klan. Oho, dia nang tak pada filasyem doai ni, em? Okay, toh. Dia nang syait nang klan, sengap dah kejing ruai nang ni, ban kalong kedawai bak, dia. Mua? Okay, dah sengap jing ruai dah pergi atas kan pet kepat kan mana bisa dia klan mah. Hoi. Okay, tahu kau boleh sibuk ni kan? Alright, tahu bye bye. Yes, aku ni message pot ke bohong. Hello RJ, pentam ke jing ruai. Rio Speedwagon, kanu kanu ru. Okay, dengan sepentam ibi dah kali jing ruai in my dreams, yang Rio Speedwagon mah. De okay sakawai pat ka message hang ni ko ang kano phai singi basuk bakmen pi rj rj kare sko ba pentam ka jing ruai on the floor ngan pen sngap ye pi ya I kong kong mukem ba ye bro ki ba sngap manga I iban rihon mar banyang na mau sat khnam okay khub lai shibo na wanta tu ka message ka jong pi de parlong india sngap se ki ni jing ruai like le ga wai den ga wai ya sa ban ye ha ka akashvani fm jong pi shis pa lai point 3 megahertz

0: Well, friends, good afternoon. This is Akashvani FM Jompion 103.6 MHz with me, RJ Daphne, in this program, women's program. And yes, it's a live phone in for female callers only. So, once again, the number that you can call is 0364 2911702. Parno sam say sian par ipnya sam habi program live phone in kadiga. Women's program haka baki nak ban phone tangki parlok kan thai but un number ban phone re no line real sao ar kan dai I we we nyo not ar de phila ban phone ni wud wud man tau telephone number re no line real sao ar kan dai I we we nyo not ar hello ni dan parlok bla phone man tau ni kong mo hello
1: hello
0: hello manui ta kong mu khem Tiap kong mukim fon ini nasional.
1: Ah, nongkrok.
0: Nongkrok, kau sampai jenar ayam entah sini. Aina
1: ceng arwarok pete rong kapertai.
0: Rong kapertai, tiap kali kau jenar ayam rong kapertai, pihak apa sengat sengum hal entah jeng no.
1: Kong kapertai pihmati.
0: Tua. Okay. Tapi aku boleh sibukkan kamu kem ke jam yud ke bukan menu pimo.
1: Bye.
0: Dia pernah nak sangat pi up dia no bad mo. Dia phone tu buat esok mungkin mobile ke jam pi ya dial untuk number non line real sao ar kendai way way nyo non ar hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Good afternoon, Aji.
0: Good afternoon, pi di mana?
1: กองรึดนําเอาด่วน
0: พี่ลองคุมนําตาสิกะสลับแนมชะตัวว่ามันเนี่ยไงสู้กะละกระโหบหาสิกิทานติกะออกติบละกะตาติละเทรละบาลับซัน
1: อ่าติละอ่านี่ละแห่งของสลับ
0: นี่คุมตาตักจึงกระโหบละสู้ถั่วละปามายอสู้ชุชินิติกะตาติละดิบกิทานชะตัวหิทานดําเอมอเตียบคุมตากองรึดที่กะสําจึงไรอยู่
1: ก
0: ุ
1: ริส
0: ติ
1: เฮดัน
0: barwa
1: arman
0: malik
1: arman
0: malik kakak tengok jual kiri kumno
1: coach
0: tu he yes kadang kata jual kiri kumno tiff kapan sekarang semua hal mentah jono
1: mikong tepiam tu lagi mungkin kau jangan
0: dah thank you
1: tak bayi kong mukim malay alang kemat tak bala bayar dia dok hidup mau kedap tapi baru tiba senang
0: Okey, tak kata aku boleh sebuah nanti pilih adab kam lempat adab kam entah sini.
1: Adab kam.
0: Adab kam, nanti semua tenat dah teru lah balap sang lah, yuk pentiak deh. Yuk pentiak kaya ni, semua tenat sebuah nanti tu. Boleh sebuah korek ke jamiat ke berkemen ni, please enjoy ni jeng roi mah. Okey, hai, tak bye.
1: Bye.
0: Bye. Well, friends, the number that you can call is 0364 2911702. You're here with me, RJ Daphne, in this program, women's program, and yes, it's a live phone in for female callers only. Di parlok no sab kadeka live phone in kadeka women's program hakaba kila ban phone tangi parlok kentai unama ban phone ure no line real sao ar kandai iwe iwe nyo non ar hello hello hello Kumno, kumno, dah sungguh tua kamu dah syai mati kumno.
1: Tetap jadi apa kamu?

0: standing by, currently to the only 25 minutes delayed.
1: 25 minutes delayed. Okay, tiga kena kerja rumah. Huh? Hoi, kita kerja rumah kau semua tenar bahar. Tiga, yang kena kerja rumah kau pun sangat semua halam tajam loh. Tenang
0: kau yang cuma ada dah.
1: Okay, so thank you.
0: Aldi, abang mau diperlak dengan ini, ini dan
1: akan. Hoi. Okay, tak kata aku boleh sih pun kong deh. Kerjaan biar kau bagaimana mentah jong pimo.
0: Oh, jadi
1: lu kom juga bye. Oh, tak kata bye. Okay, terpakai nak sangat pi up ya nu, but ya pun keluar buat buat ini. Kita simple aktif jong pimo yang phone, how telephone number, not line real sao, ar kendai, iway iway, hinyo, not ar yes friends. The number that you can call is 0364-2911-702. Hello. Hello.
2: Hello, Alfida.
1: Hello, Manuita.
2: Manuita.
1: Glotilda. Okay, te Glotilda, if kau sampai orang yang minta sini.
2: Te penting sih lu yang buat jasin itu untuk buat orang tapai semai.
1: Pas tapai semai. Tapi kan ni jenis orang yang kau pun sangat sombong minta jono.
2: Enak kau kerja ya, sih balai bem.
1: Tama, thank you.
2: Kerja itu perlu balai yang lain sangat tinggi. Kerja yang madur tu, yang pak well, pak mukul, pak lakoi, itu ramadan, jadi tak nak mungkin. Kerja yang mau cuba, kong mendan, ini sudah. Tadi baru itu kibah ngalakir, pasti sian, semua sudahnya tu.
1: Okay, toh kata aku boleh cuba ni kerja ni berkemban dan bertajam pin, sekarang lagi tinggi jurnal belakang kelas pin mah. Oh, toh
2: jenis
1: berkemban itu. Oh, toh bye.
2: Bye.
1: Tepat nak lulus kan? Minyak sekarang saya dikini kiat lagi jenuhai kini kiri akash bani FM John Pius Paula Pendrio Megahat mana ada Daphne Haga program Women's program kini kiri live phone and request tangki para lock kintai.